tete mada bo dwie mo jadi afu sanye wanshe mfum so suni eni wadi ya boni achse yen sayer wengena aye yen ken radidin nasi yen kenidin na doye doson imobro hon doson ne radian kien tiase de radiase papa ya waya maye doson dana se mo man gana dana se enya manyi na ne tise dana se papa jina ye kamfono sheni die nyam enana jueni adaje kra adaje ni okra.